0: katika kirundi munywanyi allo ni mole tiaganande
1: alusa
0: ati tiaganande
1: santara mugenda
0: mhm ijoro giza kurinda
2: Warandine nga onye kubacha mu migende bikori mu migende mutare marisi na mutaiza kinyuta ka kireskive mutare krovisi bani paringabu maranza risare olivya kinyuta ka kire bofrengai busenge bofrengabu mukakara kinyuta ka kire amana batei banze bose dari ndi bagya kinyuta ka kire na mwene yatu itwa sindiye bura boss kwa kitagata hanyuma karirimbo
0: wi
2: Ani mubikinzi kwetu bika mafara